0: berdasarkan skala Jepang 0 hingga 7.
1: Saudara pendengar, otoritas cuaca Jepang menyerukan warga di wilayah Kepulauan Selatan untuk tetap mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang karena topan yang sangat kuat sedang mendekat. Warga juga diperingatkan atas kemungkinan tanah longsor di banyak wilayah di Jepang karena kondisi cuaca yang tidak stabil. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Senin pukul 12 siang, topan Surigae diperkirakan bergerak arah timur laut lepas pantai Pulau Minami Daitojima di Prefektur Okinawa. Angin kencang bertiup di seluruh prefektur tersebut dengan embusan angin kencang sesaat berkecepatan lebih dari 100 km per jam tercatat pada Senin pagi di Pulau Kita Daitojima. Sementara itu, front hujan musim gugur membuat kondisi atmosfer menjadi sangat tidak stabil di banyak wilayah dari Jepang utara hingga barat. Otoritas cuaca meminta warga untuk mewaspadai tanah longsor, sambaran petir, dan embusan angin kencang sesaat.
0: Kepolisian Inggris menangkap 5 pria di dekat pangkalan udara di wilayah barat negara, maksud kami di wilayah barat daya negara itu. Para pria tersebut diduga tengah mempersiapkan aksi terorisme. Media lokal melaporkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterkaitan para tersangka dengan Iran karena pasukan Amerika Serikat diizinkan menggunakan pangkalan itu untuk menyerang sejumlah lokasi di Iran. Polisi mengatakan telah menangkap para tersangka di dekat pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Fairford pada Minggu pagi. Para pria tersebut diduga melanggar undang-undang tentang bahan peledak dan undang-undang tentang terorisme. Polisi mengatakan petugas menahan 5 pria itu setelah menerima panggilan bahwa 3 kendaraan mencurigakan tampak menuju ke pangkalan tersebut. Pemerintah Inggris pada awal tahun ini menyetujui untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militernya guna melancarkan serangan terhadap pangkalan rudal Iran serta lokasi lain yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Media lokal melaporkan bahwa Iran telah memperingatkan akan menargetkan semua pangkalan yang digunakan untuk aksi militer terhadapnya. Disebutkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterlibatan Iran atau negara lain dalam kasus ini. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Minggu menyebutkan bahwa keselamatan dan keamanan publik adalah prioritas utama. Ia berjanji untuk selalu mengambil setiap langkah yang diperlukan guna melindungi masyarakat serta menjaga keamanan negara. Berita-berita selanjutnya. Dua panda raksasa dari Cina telah tiba di kebun binatang Atlanta di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Saat berkunjung ke Amerika Serikat baru-baru ini, Presiden Cina Xi Jinping menyebut sepasang panda tersebut sebagai utusan persahabatan antara kedua negara. Jaringan televisi Amerika Serikat CNN melaporkan pada hari Minggu bahwa dua panda yang dipinjamkan dari pemerintah Cina itu telah tiba di kebun binatang. Rekaman menunjukkan sebuah truk yang dihiasi gambar panda membawa binatang itu dari bandara. Pasangan panda yang baru tiba itu adalah seekor jantan bernama Ping Ping dan seekor betina bernama Fu Shuang. Keduanya dibesarkan di Chengdu, Provinsi Sichuan. Pinjaman panda ke Amerika Serikat dimulai setelah Presiden Richard Nixon mengunjungi China pada 1972 dan telah dianggap sebagai simbol persahabatan antara kedua negara selama lebih dari 50 tahun.
1: Sebuah jajak pendapat yang baru-baru ini dilakukan di Israel menunjukkan bahwa blok penguasa dan oposisi memperoleh dukungan yang hampir sama dan tidak satu pihak pun yang diperkirakan akan memperoleh suara mayoritas dalam pemilu 27 Oktober mendatang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berupaya untuk mempertahankan jabatannya berbicara dalam sebuah kampanye Partai Sayap Kanan Likud pada pertengahan September. Netanyahu memuji yang dianggapnya sebagai pencapaian yang diraih oleh kampanye militer di jalur Gaza, Iran, Lebanon, dan tempat lain setelah serangan lintas batas terhadap Israel oleh kelompok Islam Hamas pada tahun 2023. Ia berpendapat Israel menyelamatkan diri dari kehancuran dengan menyerang para dalang aksi terorisme. Kelompok oposisi makin kritis terhadap Netanyahu dengan menudingnya gagal dalam mencegah serangan Hamas. Hasil jajak pendapat yang dilaporkan oleh stasiun televisi Israel Channel 12 beberapa hari lalu menunjukkan bahwa Likud berpotensi mengalami penurunan jumlah kursi parlemen lebih dari sepertiga dibandingkan sebelum pemilu. Hasil jajak pendapat tersebut juga mengindikasikan bahwa partai oposisi Yashar berpotensi muncul sebagai kekuatan terbesar. Kampanye pemilu diperkirakan akan makin intensif setelah periode liburan Yahudi berakhir pada awal bulan depan.
0: Saudara, para produsen sake di Prefektur Akita, Jepang Timur Laut mengundang masyarakat untuk mencicipi merek-merek lokal yang terbuat dari beras dan air berkualitas tinggi prefektur tersebut. Dalam acara di Kota Akita pada hari Sabtu, pengunjung dapat memilih lebih dari 80 varietas sake yang dibuat oleh 27 produsen sake lokal. Para produsen menyajikan sake dalam cangkir kecil agar orang-orang dapat menikmati berbagai merek. Para pengunjung menikmati perbedaan rasa dan aroma sambil bertanya kepada para pekerja pabrik sake tentang karakteristik produk mereka. Sebuah pabrik sake di kota Noshiro menarik banyak orang yang ingin mencicipi sake Kikusui Shuzo. Produsen yang sudah lama berdiri ini sempat menghentikan produksi sakenya karena kesulitan keuangan, tetapi melanjutkan produksi tahun ini dengan dukungan dari bisnis lokal. Seorang pria yang berasal dari prefektur tersebut mengatakan bahwa ia menantikan acara tersebut karena ia dapat menikmati berbagai merek sake. Ia mengatakan sake Akita adalah yang terbaik. Seorang pengunjung lain dari Selandia Baru mengatakan bahwa menurutnya sake dingin dari Akita sangat lezat dan ia menyukai prefektur tersebut karena orang-orangnya juga ramah. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pembuat Sake Akita. Seorang pejabat senior asosiasi, Watanabe Koe, berharap orang-orang mengingat kualitas sake Jepang yang dibuat oleh masyarakat Akita dari beras dan airnya. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Dan untuk berita selanjutnya bisa Anda lihat di situs web kami, nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 31, kita akan belajar mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian kedua.

0: Tam, Mia, dan Kaito sedang mengobrol di rumah Harusan ketika Mike mampir. Mike adalah orang Amerika yang menyukai budaya Jepang. Ia berencana pergi ke Museum Ninja bersama Kaito.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。Mari
1: kita ulas satu persatu.
0: Mike berbicara kepada Tam dan Mia.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: Hari Sabtu ini, saya dan Kaito akan pergi ke Museum Ninja.
0: Mia mengatakan,
2: Mike-san
1: benar-benar suka ninja ya.
0: Mike mengajak mereka.
3: Hai, minna de issho ni ikimasen ka?
1: Iya, bagaimana jika kita semua pergi bersama?
0: Mia dengan menyesal mengatakan,
2: Doyobi wa chotto.
1: Ah, hari Sabtu tidak bisa.
0: Tam juga mengatakan,
1: Saya juga ada pelajaran.
0: Kaito mengatakan,
1: Sayang sekali. Kalau begitu, berdua saja perginya.
0: Museum yang akan dikunjungi Mike dan Kaito berada di Provinsi Mie. Iga Ueno terkenal sebagai kampungnya ninja. Museum ini menawarkan tur rumah ninja dan pertunjukan ninja.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana jika kita pergi bersama?
3: Issho ni ikimasen ka?
1: Jika Anda mengingat ungkapan ini, Anda dapat mengajak seseorang. Berikut penjelasannya.
4: Issho ni
1: adalah bersama.
4: Ikimasen
1: adalah ungkapan sopan untuk bentuk negatif kata kerja pergi.
4: Iku
1: dengan menambahkan partikel kata tanya ka akan mengubahnya menjadi sebuah ajakan. Poin hari ini adalah ungkapan berikut.
4: Issho ni ikimasen ka?
1: Ajakan ini terbentuk dengan mengubah mas dari kata kerja bentuk mas menjadi
4: masen
1: dengan menambahkan ka di akhir kalimat dan menaikkan intonasi.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikimasen ka? Issho ni ikimasen ka?
1: Mari dengarkan percakapan yang mengajak orang lain.
5: Konban, issho ni gohan o tabe ni ikimasen ka?
6: Ii desu ne. Ikimashou.
1: Ini artinya.
5: Konban, issho ni gohan o tabe ni ikimasen ka?
0: Malam ini bagaimana jika kita makan malam bersama?
4: Konban
1: berarti malam ini.
4: Issho ni
1: berarti bersama. Dan
4: gohan
1: berarti makanan. Jadi
4: gohan o tabe ni iku
1: berarti pergi makan.
4: Iku
1: pergi berubah menjadi
4: ikimasen ka
1: untuk mengajak seseorang.
6: Ii desu ne. Ikimashou.
0: Boleh juga, ayo.
4: Ii desu ne.
1: Digunakan ketika menyetujui ide seseorang.
4: Ikimashou
1: adalah
4: iku
1: dalam bentuk mashou. Ini adalah ungkapan untuk menerima ajakan.
0: Pada pelajaran 22, kita telah belajar bahwa mashou digunakan sebagai sebuah ajakan. Seperti, ayo ambil foto. Shashino torimashou. Apa perbedaan antara masengka dan mashou?
1: Mashou memiliki nuansa mendorong orang itu untuk menerima ajakan. Sedangkan masengka adalah ungkapan sopan yang Anda gunakan ketika ingin menjajaki apakah orang lain bersedia atau tidak.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi.
7: Konban,
4: を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: Mari latihan untuk mengajak dalam hal lain. Apa yang Anda katakan jika ingin mengadakan barbecue bersama semua? Bersama semua adalah
4: minna de.
1: Mengadakan barbecue adalah
4: barbecue wo suru. Barbecue wo suru.
1: Kata kerja
4: suru
1: dalam bentuk mas adalah
4: shimasu. Shimasu.
1: Coba buat kalimatnya.
3: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
0: Apakah bisa?
1: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat Mia ketika ia menolak ajakan Mike.
5: 土曜日はちょっと。
4: ちょっと。
1: Arti sesungguhnya adalah sedikit. Tapi dengan memanjangkan dan melemahkan nada di bagian akhir menjadi
4: ちょっと.
1: Menciptakan nuansa bahwa Anda secara tidak langsung menolak tawaran atau ajakan. Dengan kata lain,
4: 土曜日はちょっと.
1: Merupakan cara yang lebih halus untuk mengatakan Sabtu tidak bisa, jadi saya tidak bisa pergi.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Toyobi wa chotto.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: Kondo no toyobi, Kaito to ninja hakubutsukan ni ikimasu.
5: Mike-san wa hontou ni ninja ga suki desu ne.
3: Hai. Minna de issho ni ikimasen ka?
5: Ah, toyobi wa chotto.
2: Watashi mo jugyou ga arimasu.
7: 残念。じゃあ2人で行こう。
8: マイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。 Berikutnya budaya pop bersama Mike. Topik hari ini adalah ninja.
1: Misi ninja adalah mengumpulkan informasi mengenai musuh dan menjalankan konspirasi.Sejarah ninja agak samar, tetapi mereka aktif sekitar abad ke-15 dan 16 pada era persaingan antar samurai penguasa. Ninja Igaryu dari Provinsi Mie dan Ninja Kogaryu dari Provinsi Shiga adalah yang paling terkenal.
0: Pakaian mereka tampaknya dijahit khusus untuk menyelinap. Mereka sering menyamar sebagai pedagang, biksu, dan penghibur jalanan agar bisa masuk ke wilayah musuh.
1: Trik yang Anda lihat di komik manga atau film seringkali dibuat-buat. Tapi ninja yang asli memang menggunakan trik. Salah satu yang paling terkenal adalah melemparkan bilah shuriken berbentuk bintang. Mereka juga berjalan dengan senyap. Itu membuatnya sulit dideteksi. Dan tentunya ada juga teknik menghilang dengan menggunakan bom asap. Mereka terkadang memanfaatkan faktor psikologi untuk menyelesaikan misinya.Samurai penguasa memanfaatkan mereka sebagai tenaga ahli, tapi kegiatan asli mereka masih belum diketahui. Misteri itulah yang membuat mereka populer. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sampai jumpa!
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Selasa 29 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Ajiro Hadi.
1: Hujan melanda wilayah luas dari Jepang utara hingga barat. Pusat Tokyo mengalami hujan selama 34 hari berturut-turut yang menandai rekor terlama. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hujan turun di wilayah dari Hokkaido hingga Kyushu akibat adanya front hujan musim gugur stasioner. Cuaca basah terus berlanjut terutama di sepanjang pesisir Pasifik di Jepang Timur. Hari Selasa menandai turunnya hujan selama 34 hari berturut-turut di pusat Tokyo, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 2019. Curah hujan dalam sebulan terakhir mencapai sekitar 3 kali lipat dari jumlah rata-rata di beberapa bagian Kanto Selatan dan daerah lainnya. Durasi sinar matahari juga lebih pendek dari biasanya. Para pejabat cuaca meminta petani untuk lebih berhati-hati dalam merawat tanaman mereka. Pada Selasa pukul 9 pagi, topan Surigae, bergerak ke timur laut di atas perairan selatan Jepang dengan kecepatan 15 km per jam. Tekanan atmosfer pusatnya mencapai 990 hektopaskal. Kecepatan angin maksimum mencapai 108 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin kencang sesaat hingga 144 km per jam. Topan tersebut secara bertahap melemah, tetapi dapat mendekati Kepulauan Izu pada Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ombak tinggi, angin kencang, dan tanah longsor. Para pejabat meminta masyarakat untuk memeriksa informasi cuaca terbaru.
0: Kantor berita Reuters pada hari Senin melaporkan bahwa para mediator dari Qatar diperkirakan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Amerika Serikat dan Iran pada hari Senin atau Selasa terkait proposal terbaru Teheran. Reuters mengutip seorang pejabat yang diberi penjelasan tentang negosiasi itu. Kantor berita tersebut mengatakan pertemuan-pertemuan itu diperkirakan akan berfokus pada versi revisi